la Wissouli Ganayatika Pachama Sekani Sula Musika Titi dedans qui le caractère Timan Dura Sango. Napekotan Dura Sango Nanda Wakilina Tipika Mapatarani, Napokotia Maseka, Mangatiela Maseka, Awarameni Kangwa, Nati Duti Lumir Nanguna Kedisua, Atenti la Kangwa Naketene Kanaloi, Atisua Loki Mutitene, le Duti Kanzoni, La Soso, Akekota Lango Susi, Adangabe, Nala Susi, Atene, Aka personne âgée, Solitena Tene, Akangwa. Kotalango sa dabena la la so danko, ege pika patare na ndoni na maseka. Paske na ke tonye kana la kaso, ala ke marango cha atani, eske atani so anala ke matere pelere, tona atana ke tengayi kamero zana moketi nyama.

0: cela. Mais t'as qu'à WhatsApp, dis-la pour un déquilu, allô, allô.
1: Ouais, allô, bara, toto.
0: Bara, migi, à la maïdandoa. Voilà, singatala, bas, singatala, à la gafalonce, hein. Oui, bara, l'anzo, les gars, moi, d'affaire un déquilu, oui.
2: Masimingi wa kutinga soki uwe sefio Frederik na Batangafula.
0: Frederik na Batangafu.
2: Uwe wa kutinga imala Idrisi haya.
0: Ala tena yanambiki Batangafu.
2: Ata aninga imagota hafa Idrisi haya.
0: Aitati nambiki susunaku mbagoto mbi yamba. Biko saa yenga usi nambiki susunaku mumbikira we.
2: Mila merci zo imagota zo ikuwa ina apikita ima ndekeluka parju chat lafu ya wagotina
0: araka partener tena kwa kepa merci zo lafu ina zoa
2: wa mimundo ina puina itapini nga ebona lopez na mimuna grati majido arma sensir mimuna koya bini mruba bejama mimuna mama timbi indoroma vijana papati nzo inga la irti na mko na mimuna umbati nzo inga la irti sofina batali bongi na papati mbi rio na Ahmed mitonga barbe na mera Isabel tangamu na hafa mikuwa sa abata bangiso mbiweke kwa Frederik nengendoro mazizia alambi parana
0: singida.